0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya?
0: Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
0: Babas.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Santai tepi pantai Port Dickson, Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9.
2: Bye,

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawat Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu. Terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang kita telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, result pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini menemani saudara Wirama Hujung Minggu. Dan untuk malam saudara, setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang kita di segmen Wirama Hujung Minggu, dan bermula 6 petang hingga 6 pagi Simfoni Hujung Minggu. Juga saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat pagi, juga selamat bertugas buat saya untuk hari ini di hujung minggu. Kita ada Kak Rosnani Nayan dari Kuala Kurau. Juga kita ada Kak Su dari Cyberjaya, Acik Fatimah Zah. Kita ada Kak Zana dari Kelang, Kak Kasih Latifah. Juga kita ada Kak Fatimah Wahab dari Larkin Johor, Kak Mir Rahim, Kak Zaleha Husin yang berada di Ipoh, Kasih Bonda, Kak Tipah. Juga kita ada Haji Bari, juga Kak Nur Aminah Taman Temara. Juga terima kasih kepada Cik Jali Boyan dari Singapura, Jaya Kesuma. Ramai kalau nak sebut semua tu, satu jam nanti saya sebut. Apapun, walaupun saya tidak mengucapkan ataupun menyebut nama saudara, tapi terima kasih di atas sokongan yang tidak berbelah bahagi yang memilih kami sebagai peneman setia saudara dulu, kini, selamanya. Baik, kita ada lagu nyanyian Biori Marantika, Biarlah Bulan Bicara, juga Zaleha Hamid, Gadis Zaman Sekarang. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu nyanyian Dato' Ahmad Jais, Sidar Manis. Wirama Hujung Minggu.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Bayina. B-A-Y-I-N-A-H. Bayina. Bayina adalah keterangan atau bukti yang jelas, terang dan nyata.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Yang sedang memandu ketika ini mungkin ke majlis perkahwinan atau juga pulang ke kampung halaman dan menyantuni keluarga. Semoga fokus pemanduan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, saya nak kongsikan informasi hampir 15,000 pengisian perjawatan baharu dalam perkhidmatan awam berjaya dilaksanakan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA hingga pertengahan tahun ini. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata Suruhanjaya itu menetapkan sasaran lantikan 30,000 penjawat awam tahun ini berbanding 25,000 pada tahun 2025. Mulas lanjut, beliau berkata lebih 800,000 permohonan berdaftar direkodkan dalam sistem SPA bagi mengisi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam sepanjang tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Mengenai kembara kerjaya madani SPA pula, Ahmad Jalani berkata program itu bertujuan memberi pendedahan mengenai peluang pekerjaan dalam sektor kerajaan termasuk kepada masyarakat orang asli. Beliau berkata skim perjawatan jurawat yang agak kritikal dan memerlukan penambahan juga mendorong SPA untuk membuat temuduga terbuka melalui kembara kerjaya madani. Terima kasih dia, Wirama Hujung Minggu.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Wirama Hujung Minggu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama. Dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Solat fardu yang didirikan dengan sempurna, meliputi rukun dan sunatnya, akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil, seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar nanti akan kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
2: Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa

0: PS1 anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Eddie Hamid dan The Antarctic dengan lagu yang bertajuk Di Mana Kau Berada. Baru saja menghiburkan saudara 2.30 minit petang. Selamat petang dan selamat berhujung minggu buat saudara yang sedang mendengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya nak menyapa Hashim dari Taman Seri Muda Shah Alam. Assalamualaikum Shah Azmin. Waalaikumsalam. Sambil layan Radio Klasik Menggamit Kenangan bersama-sama dengan keluarga, minum petang sambil dengar lagu-lagu pop Ye Ye di Radio Klasik. Terima kasih Hashim yang berada di Taman Seri Muda Shah Alam. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada A. Dayang and the Families, lagu yang bertajuk Meratap Hiba yang dirakamkan sekitar tahun 1966. Tapi sebelum tu, mari kita berikan laluan seketika kepada A. Ramli and the Click 4 dengan lagu yang bertajuk Oleh Oleh Temasik. Semuanya untuk saudara menerusi Wirama Hujung Minggu.

55 minit petang. Terima kasih buat saudara yang terus setia dengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Kalau frekuensi tak berapa nak jelas di tempat saudara, saudara boleh menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Baiklah saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya pada pukul 3 petang nanti, siaran Orkestra RTM di Klasik, yang mana hari ini istimewa bersama dengan artis iaitu Datuk Francis Kapita, Misha Omar, Shima, Ezad Lazim, juga ada Farhan Azizan, Zaman Islam, Azharina Azhar dan juga Azian Mazwan Safwan. Jadi kepada saudara, jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Ini dia daripada Alina and the Batiks dengan lagu yang bertajuk Mohon Kasih. Radio Klasik menggamit kenangan.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Bendy Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan studio rakaman, Orkestra RTM. Lagu-lagu menggamit kenangan, iringan Orkestra RTM bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Datuk Francisca Peter, Akulah Kekasihmu. Lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Abdul Jalil bin Saleh, digubah semula oleh Lu Shu Chin. Seterusnya, lagu persembahan Misha Omar bertajuk Pulangkan. Lagu ciptaan Muhammad Faizal Maas atau Ajay, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan dan Datin Paduka Shuhaimi Baba, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam.

Orkestra RTMD Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh, dan studio rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan dua buah lagu. Lagu persembahan Azian Mazwan Safwan, lagu bertajuk Cinta Embunan Pagi. Lagu ciptaan Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MJ, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Dan lagu persembahan Fauzia Latif bertajuk Bukan Kemahuan Fikiran. Lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Bob Lokman, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, dan dia maha mengetahui, telitilah pada salat hambaku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Wirama, hujung minggu.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Bayina. B-A-Y-I-N-A-H. Bayina. Bayina adalah keterangan atau bukti yang jelas, terang dan nyata.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Erin, ini surat apa ditulis, Erin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Juru hebah Azlanun. Mana, Jis? Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
4: Ramli,
3: buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

susun langkah, saudara. Ayuh kita mula susun langkah. Pasang kuda-kuda dulu, saudara. Pasang kuda-kuda biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan dalam meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini dan juga untuk memulakan pertemuan. Saya dahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Syazmil Yamah. Syazmil yang dah pun selesai tugasan. Tugasan Syazmil dah pun selesai. Namun untuk ruangan pilihan mengambil kenangan belum selesai. Ruangan ini akan diteruskan. Saya akan sambung lagi ruangan ini membawa ke pukul 7 malam nanti. Dan untuk jodoh pertemuan petang ini panjang saudara, 6 jam selanjutnya, 6 petang membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Hamba Azlan Omar menyambung tugasan ini dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuak-buak. Sampai habis nafas dia. Baik, gambaran banyak sungguh rahsia yang duk ada ni. Dan inilah segala rahsia yang ada untuk saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani petang Ahad, petang hujung minggu sedara, ataupun disebut juga sebagai petang sepungguk dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Ayuh, kita meriahkan lagi pertemuan untuk petang sepungguk petang ini dengan lagu-lagu pilihan sedara untuk nak diraihkan, nak ditunaikan ke udara. Dan talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Hantarkan lagu-lagu pilihan saudara, lagu-lagu yang mampu mengembalikan lagi kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara untuk saya tunaikan ke udara. Dan mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih, siapa lagi yang kena. Kena pun saudara. Saya jarang kumpau. Memang mengena. Mengena petang ini, tahniah kepada pengirim yang bernama Kak Long Greek Sofia Manas. Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Long, dan kata Kak Long petang ini, kalau mengena nak minta tunaikan satu lagu. Apa ni? Benci Tapi Rindu, Diana Nasution, untuk sahabat yang mengenali Kak Long di Kampung Pahat, di Kampung Pahat, Kampung Perah. Dengan ucapan selamat menikmati petang hujung minggu. Baik, lagi kiriman yang juga mengena kiranya nak ditunaikan ke udara petang ini. Kiriman daripada, siapa nama pengirim ni? Halimah Ramli dari KLIA. Selamat petang. Selamat petang hujung minggu. Nak minta tunaikan ke udara lagu nyanyian kumpulan nyanyian Fredo katanya. Gurisan Terakhir. Untuk hiburan kita semua pendengar Radio Klasik, moga terhibur hendaknya. Baik, insyaAllah, moga terhibur hendaknya. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena ni, nak ditunaikan ke udara petang ini. Kiriman daripada mana tadi? Ida dari Karak nak minta kudarakan lagu Dua Jiwa Satu Hati, nyanyian Legacy. Baik, tiga kiriman ini untuk nak ditunaikan lagi kudara. Yang lain lagi menantikan lagu kiriman saudara antaranya yang mungkin terpilih selepas ini, siapa tahu. Jadi nantikan apa mungkin selepas ini kiriman saudara pula yang terpilih untuk nak ditunaikan kudara. Dan yang belum hantarkan kiriman, terus hantarkan untuk ruangan ini. Pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Kami kenangan dengan irama yang berentas zaman berlalu, lagu nyanyian Fredo, gurisan terakhir. Dan dalam pada memeriahkan lagi pertemuan untuk petang ini, menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan sambil menikmati suasana petang yang nyaman, saya kira dengan ya, gambaran tu ada bunyi bunyi-bunyian waktu petang. Inilah gambaran bunyi kicauan burung. Ya, menikmati angin petang, hirup udara petang sambil hirup secawan kopi gamaknya, sambil menikmati lagu-lagu pilihan saudara untuk ditunaikan kudara menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Dan nanti juga kejap nanti akan dikongsikan perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan menyusul 6.30 minit petang kejap nanti. Dan kejap nanti juga akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi negeri Sabah dan Sarawak. Tapi sebelum itu, nak ditunaikan lagi selanjutnya 3 kiriman lagi yang mengena, yang terpilih kiranya untuk ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Mari kita tengok kiriman siapa lagi yang terpilih, siapa lagi yang kena. Baik, tahniah kepada 3 nama berikut ini antara yang mengena kiranya nak ditunaikan kudara. Kiriman yang datang daripada pendengar Radio Klasik yang bernama Ros Emmy Jamaluddin dari TRS Senawang, Seremban. Harapnya sedang berada di sisi radio waktu ini untuk saya tunaikan kudara lagu permintaan Ros Emmy Jamaluddin, dan katanya nak dengar lagu nyanyian Mei sendiri. Lagu ni didedikasikan untuk suami tersayang Yusof Muhammad Shah dengan ucapan sayang awak sampai hujung nyawa tau, katanya. Baik, dan lagi kiriman yang diterima selanjutnya ni, kiriman yang juga mengena, datang kiriman daripada Kak Ida dan Abang Aziz, Dataran Udang Galah, Teluk Intan. Dan katanya petang ini kalau mengena nak minta tunaikan kudara lagu nyanyian Datuk Malik Rizwan, Klip-klip ku sangka api. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan kudara ni, datang kiriman daripada pengirim yang bernama, nama dia apa ni, Abang. Dia tanya kita, baiklah Kak Hamida dari Pendang, Kedah. Dan kata Kak Hamida petang ni sedang menikmati angin petang bertemankan Radio Klasik. Alangkah indahnya kenangan lalu. Dan katanya indah lagi petang ini kalau dapat tunaikan kudara lagu nyanyian Datuk Sharifah ini, Pengorbanan. Lagu ini mengembalikan semula kenangan akak masa muda-muda dulu-dulu. Ayo Kak, kita muda remaja kembali petang ini. Semua yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini, kita kembali ke zaman muda remaja dulu-dulu dengan seleksi lagu-lagu pilihan pendengar untuk ruangan ini, pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tuan Hariri.
2: Ya.
1: Nak panggil apa ni? Tuan Haji ke?
2: Panggil lah apa pun boleh. Nama dalam IC nama Hariri lah. Panggil lah Hariri lah.
1: Boleh. Baik. Saya ni Sudin. Kenal tak?
2: Sudin.
1: Sudin. Sebelah rumah.
2: Sudin yang ada buat nama hari wayang-wayang tu ke?
1: Ya. Bukan. Tapi Sudin ni bekerja di Radio Klasik.
2: Oh, Radio Klasik. Sudin.
1: Kita ada rancangan ni. Rancangan untuk usahawan-usahawan kecil. Nama rancangan tu Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
2: Menggamit Kenangan. Taman?
1: Taman Rakan Niaga.
2: Taman Rakan Niaga.
1: Taman Menggamit Kenangan.
2: Bagus.
1: Saya dapat tahu Tuan Haji Hariri ni berniaga, bukan?
2: Ya, saya berniaga lah. Menyewa kenderaan mainan untuk dewasa ada, kanak-kanak ada, pertengahan-pertengahan pada remaja pun ada, dan yang untuk berkeluarga.
1: Okey, sebelum tu boleh tak ceritakan sikit pengalaman-pengalaman sebelum berniaga ni dan sejak mula berniaga?
2: Saya mula berniaga 2018. Masa dalam 20 tahun dah saya bekerja makan gaji tu. Jadi saya tak nampak satu kepuasan career tu. Jadi satu hari tu 2017 tu, saya ambil keputusan pertama, saya akan berhenti dan saya akan buat sesuatu untuk berniaga. Mula-mula saya ingat saya berhenti, saya buat sewaan kasut roda. Satu trend kasut roda memang tengah naik lah. Selang setahun dua tu, saya cuba beli kereta mainan kanak-kanak. Saya beli skuter elektrik untuk remaja. Jadi saya sewakan di mata-mata tempat lah saya pergi. Mana ada tempat.
1: Di antaranya?
2: Di antaranya di Taman Tasik, saya berjaya. Lepas tu saya akan pergi ke kawasan sekitar-sekitar lah. Mana-mana yang ada kosong saya akan cuba sewakan. Jadi buat masa sekarang ni, saya terus lagi berniaga konsep yang sama. Bagi sewa kereta mainan dan tu kepada pengunjung-pengunjung yang datang. Sekarang ni saya dah lama dah berniaga di dataran nilai.
1: Secara tetap lah ni?
2: Secara tetap. Di situ ada padang. Di situ saya sewakan permainan. Alhamdulillah dia ada sambutan. Berkeluarga yang datang bawa kawan lah. Dia orang melepak sampai sambil-sambil dia orang lepak. Ada kedai makan kat situ. Dia orang menjemur selera kat situ. Sambil-sambil dia orang beriadah.
1: Sudah berapa lama? Bila waktu mula berniaga ataupun berapa harga yang dikenakan setiap kenderaan mainan?
2: Kawasan tu di bawah Majlis Pemedaran Seremban. Kami telah mohon untuk berniaga situ. Jadi dapat kelulusan. Dan terima kasih jugalah kepada Majlis Pemedaran Seremban kerana beri sokongan kepada kami usahawan-usahawan Bumi Putra. Biasanya kami akan buka pukul 5 pukul 6 sebab tempat sekarang cuaca masih panas. Pukul 5 pukul 6 sehingga dah pukul 12:30 macam tu. Dia berbeza lah. Beza mengikut barangan itu lah. Kalau untuk kanak-kanak yang boleh seorang duduk, yang boleh dua orang duduk ke, mengikut harga RM20, 20 minit. Beberapa bulan tu mungkin kanak-kanak yang umur tahun ke bawah setahun, setahun ke dua tahun macam tu, dia masih memerlukan penjagaan alat kawalan untuk mengawal kenderaan tu. Untuk tu saya charge RM20, 20 minit. Itu yang paling kecil lah. Untuk remaja pula, harga dia sama macam kereta tadi, tapi dia agak besar sikit yang boleh mengawal skuter. Dia harganya sama, RM20, 20 minit juga. Itu untuk yang remaja lah. Untuk yang berkeluarga pula, dia agak besar sikit. Dia punya skuter tu, dia boleh duduk 3 orang hingga ke 4 orang. Itu harga dia RM30, 20 minit. Tapi yang berkeluarga punya kenderaan tu, dia harus dibawa oleh umur yang 18 tahun ke atas. Jadi kita lebih kan kepada pemandu yang dewasa lah. Untuk atas-atas keselamatan.
1: Boleh kongsikan sikit bagaimana mendapatkan mainan sewaan ni?
2: Ke Kuala Lumpur. Jadi situ ada satu tempat, kawasan tu dia jual barang mainan lah secara borong, dengan harga borong lah. Kita ada account kat situ, kita jadi ahli kat situ. Jadi ke borong untuk barang-barang alat ganti ke, barang-barang baru untuk dibeli ke.
1: Boleh kongsikan sedikit pengalaman bermula tahun 2017 hinggalah sekarang.
2: Cabaran dan pengalaman memang banyaklah. So bagi saya tak ada bezanya dengan peniaga-peniaga yang lain, kedai-kedai makan ke apa ke. Jadi dia kategori peniaga, dia akan terima, kadang-kadang akan terima satu risiko 2020 PKP, satu COVID. Jadi dengan situlah saya alami satu masalah besar lah. Jadi tak boleh nak teruskan perniagaan. Tabahlah masa tu. Dah lama kita dapat berniaga balik. Selepas disetiakan COVID dah habis, bangun balik. Setelah jatuh tu, bangun sikit-sikit-sikit dan terus bangun. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan lah. Bagusnya bagi saya lah, berniaga yang macam saya buat ni, setiap kali pengunjung yang naik ataupun pengunjung yang menyewa, bila saya tengok anak-anak ataupun keluarga tu gembira, saya tengok saya ada satu kepuasan bagi saya, kejayaan bagi mereka. Bagi saya, kita telah berjaya menghindarkan daripada anak-anak ni bermain handphone saja. Permainan yang kami cipta, kami buat macam ni, ia ada satu riadah yang sihat. Dia berkumpul sama kawan-kawan, sama ada dia datang dengan kawan, datang dengan keluarga, dan tentulah berkeluarga. Jadi mereka mungkin masa itulah masing-masing mak bapak sibuk bekerja, masa itulah dapat meluangkan masa dengan anak-anak. Biar mereka boleh lari di atas padang sana. Satu kepuasan bagi kami melihat keluarga yang ceria dengan anak-anak.
1: Baik, di akhir rancangan rakan niaga taman menggamit kenangan, boleh kongsikan sikit pesanan untuk peniaga-peniaga kecil yang mungkin juga untuk berniaga kereta mainan sewaan ni?
2: Kiranya ada apa-apa masalah, bangun dan bangun, jatuh bangun. Bagilah sokongan kepada kami yang meniaga di dataran nilai itu ataupun di mana-mana saja yang dapat, yang membuat perniagaan sama macam kami. Ini adalah satu riadah keluarga. Kalau mereka memperhatikan tentang harga, selainnya harga tu tak dapat membeli nilai keharmonian silaturahim keluarga. Mak, bapa, anak, dua orang, tiga orang boleh muat je dalam skuter tu. Dia pusing-pusing sampai tu mereka seronok.
1: Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Hariri. Yang saya sekali lagi, saya Sudin dari Rakan Jaga Taman Menggamit Kenangan. Terima kasih kerana bersama saya. Semoga kita akan bersua lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: #saudarakongsi kami itulah.
4: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.
5: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan yang ramai merentas zaman berlalu, lagu nyanyian Mei sendiri. Dan sebelum itu, rakan Niaga Taman menggamit kenangan juga dapat dikudarakan setiap petang. Ya, kami kongsikan rakan Niaga Taman menggamit kenangan kepada saudara yang ya, ada sebarang perniagaan untuk kami bantu sebarluaskan menerusi rancangan rakan Niaga Taman menggamit kenangan ini. Boleh aja untuk hubungi kami semalam menerusi inbox di Facebook Radio Klasik, atau juga mungkin boleh hantarkan menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Talian yang sama juga untuk petang ini, untuk saudara nyatakan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu permintaan saudara untuk kami, untuk saya bacakan, untuk saya tunaikan ke udara dalam pada meneruskan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan ini sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, mengejar masa meniti waktu, ayo kita tengok lagi kiriman siapa lagi gamaknya yang mengena, yang terpilih lagi untuk nak ditunaikan ke udara petang ini. Jaga-jaga. Nama siapa ni? Nama siapa lagi yang terpilih nak ditunaikan ke udara? Tahniah kepada pengirim yang bernama Pak Ngah Haji Jaafar Teluk Air Tawar Butterworth, dan katanya alangkah gembira sangat di hati ini jika sekiranya dapat disiarkan ke udara lagu pilihan saya petang ini. Lagu nyanyian Uji Rashid, Namamu Terukir di Hatiku, dan lagu ini ditujukan istimewa buat isteri tersayang Hajah Tamijah Ahmad. Dengan ucapan, moga sentiasa dalam kesihatan, dalam keafiatan, dan terhibur hendaknya dengan lagu pilihan petang ni. Baik, lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan ke udara. Kak Saadiah Pandan Indah minta tunaikan ke udara lagu nyanyian UK, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, untuk hiburan petang hujung minggu petang ini. Dan kiriman yang ketiga, kiriman daripada Cikgu Zaini bin alias Bandar Tasik Mutiara, Simpang 4 Pulau Pinang. Dan katanya petang ini nak minta kudarakan satu lagu nyanyian oleh Arham Datuk Sudirman Haji Arsyad Terasing. Boleh aja. Tiga kiriman ini nak ditunaikan kudara sebagai memenuhi permintaan pendengar yang lain lagi. Ada sedikit lagi ruang kesempatan waktu untuk saya tunaikan kudara lagu-lagu pilihan saudara menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Dan sebelum itu, nah ini dia. Kita tunaikan kudara tiga kiriman yang dah pun dibacakan tadi untuk ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: yang datang sekadar untuk menguji main akhir kata dalam lirik lagu nyanyian UK sini. Sana menanti di sini menunggu. Memang banyak ujiannya sedara dalam kehidupan ini. Memang banyak ujian, dugaan dan cobaannya. Di sana menanti, di sini menunggu. Dan saya rasa ramai di kalangan pendengar Radio Klasik yang dah pun mengirimkan kiriman WhatsApp lagu-lagu permintaan. Menanti, menunggu dengan penuh harapan agar terpilihlah. Harapnya petang ni kiriman aku. Dua berkali hantar ni, belum terpilih lagi. Saya pun tak tahulah sedara, saya main petik aja. Tak tahu kiriman siapa yang terpilih. Namun kita dah pun di penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Makanya untuk minit-minit akhir, saat-saat akhir penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, untuk saya tunaikan ke udara, siapalah gamaknya antara yang bertuah terpilih untuk penghujung, penamat ruangan pilihan menggamit kenangan petang hujung minggu petang ini. Mari kita tengok kiriman siapa yang terpilih, siapa yang kenal. Lebaran tu sedara. Baik, yang terpilih yang mengena saat-saat akhir, di macam kepuasan macam dapat jaringan gol minit-minit akhir dalam perlawanan bola tu kan, macam itulah lebih kurang. Baik, bertuahlah kiranya untuk tiga kiriman yang terpilih yang mengena ini. Zairin Muhammad dari Kepala Batas Pulau Pinang minta tunaikan kudara lagu nyanyian Desi, Desi Ratnasari, Tender Biru. Baik, yang juga mengena kiriman daripada Zuraidah dari Ampang, nak minta tunaikan kudara lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Dan yang ketiga yang juga mengena terpilih untuk ditunaikan kudara mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, tahniah kepada pengirim yang bernama Fidah dari Muar, dan katanya nak dengar lagu nyanyian nyanyian Datuk Ahmad Jais, Seraut Wajah, ditujukan untuk suami tersayang dan juga untuk anak-anak, Belahan Jiwa, Belahan Jiwaku. Juga semua pendengar Radio Klasik dengan ucapan selamat berhujung minggu. Itulah yang mengena. Yang lain, yang lain pun kena juga. Kena apa? Kena sabar. Kena sabar, kena reda dan kena cuba lagi untuk lain pertemuan. Macam biasa, yang terpilih tahniah, dan yang tak terpilih pun macam biasa. Anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cobaan.
1: Jangan marah, eh? Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

kiranya. Dan dalam hal itu nak diingatkan jugalah, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib untuk malam ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam khususnya 7:30 minit malam. Sementara nanti bersedia untuk tunaikan kewajipan, mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk tunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentas zaman. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu salat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajiban salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 225 hingga 228.

Allah tidak mengira kamu bersalah tentang sumpah kamu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi ia mengira kamu bersalah dan akan mengenakan hukuman dengan sebab sumpah yang diusahakan, yakni disengajakan oleh hati kamu dengan niat bersumpah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.

0: Kepada orang-orang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali, yakni mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Wa in azamu talaq fa inna Allah sami'un alim.
0: Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman, meneruskan lagi langkah pertemuan untuk sesi malam jodoh pertemuan. Dan malam ini akan berterusan insyaAllah sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, kita semakin menghampiri pukul 8 malam. 8 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan irama berterusan selama 1 jam berikutnya. 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. 9 malam berita akan menyusul dari bilik berita radio RTM. Dan selepas itu kita akan memeriahkan pertemuan untuk malam hujung minggu di Radio Klasik dengan melodi antarabangsa. Lagu-lagu dari seantero dunia akan terus mewarnai malam hujung minggu saudara. Untuk jam berikutnya 9.10 minit malam sehingga ke pukul 10 malam nanti, istimewa dan terbaik mungkin kami sajikan buat saudara sepanjang pertemuan di sini, menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman di Radio Klasik.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
3: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: An Ubay ibn Ka'ab qal kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi adh-dhalma wa fi ar-ramda qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bayina. B-A-Y-I-N-A-H. Bayina. Bayina adalah keterangan atau bukti yang jelas, terang dan nyata.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
3: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca? Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh,
2: apa lah, Jis?
3: Juru hebah Azlanun.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, buka radio.
2: Eh,
3: Ramlim.
2: Eh, Ramlim, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramlim.
3: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

di kelas yang menggambit genangan di ramai merentang zaman sedaya. Baik, melangkah melepasi 9 malam untuk pertemuan malam ini. Untuk jam ini, membawa ke pukul 10 malam nanti, inilah masanya, inilah harinya, inilah rancangannya. Rancangan Melodi Antarabangsa di Radio Klasik bertemankan hamba Azlan Omar, sesekali hadir untuk rancangan Melodi Antarabangsa ini. Dan untuk kita mulakan pertemuan jam ini, sambut salam hamba terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam sambil bertemankan siaran Radio Klasik. Dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini, saya menyapa semualah yang ada di rumah, di kediaman, di jalan raya mungkin, antara yang kami mendengar di jalan raya sedang memandu, atau juga mungkin mendengar kami dari kejauhan menerusi platform RTM Click yang membolehkan saudara mengikuti siaran Radio Klasik di mana juga saudara berada. Baik, untuk pertemuan dalam Melodi Antarabangsa malam ini dengan seleksi lagu-lagu yang dah pun disediakan untuk dihidangkan kepada saudara, dah masak, dah ranum, tunggu masa nak hidangkan aja. Dan dalam pada itu, antara yang menjadi hidangan dalam Melodi Antarabangsa, saya sediakan lagu tema siri TV pilihan untuk malam ini. Dan siri TV pilihan untuk malam ini antara yang dicadangkan oleh pendengar Radio Klasik, Azizan Said, the artist yang cadangkan lagu tema siri TV yang akan saya kudarakan kejap nanti. Siri TV apa? Nantikan kejap nanti. Dan nantikan juga kejap nanti untuk kita teruskan kemeriahan dalam Melodi Antarabangsa malam ini dengan lagu nyanyian Rabbit the Flag. Killing Me Softly with his song Rabbit the Flag. Untuk lagu ini dimuatkan dalam Melodi Antarabangsa juga nanti. Menanti saran ada lagu nyanyian Glen Campbell.

Rhinestone Cowboy. Ini pun dicadangkan oleh Azizan Said, the artist juga. Otak lagu ini dimuatkan dalam Melodi Antarabangsa malam ini. Dan dikatakan tak lengkap Melodi Antarabangsa tanpa irama lagu Hindi.

0: Mirip.
1: Lagu dari film Sanggam, Bowl Rather Bowl. Baik, semua ini akan terus mewarnai kemeriahan kita untuk bertemu dalam rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Dan masanya untuk lagu tema Siri TV. Kepada yang nak meneka Siri TV yang dimaksudkan ini, untuk saya keluarkan kejap nanti.

kenalkan diri, nama saudara tu, untuk saya nak sebutkan ke udara kejap nanti. Saya nak kreditkan nama saudara yang berjaya meneka CCTV yang saya kongsikan kejap nanti. Kenalkan diri, kemudian berikan jawapan saudara. Lagu tema CCTV pilihan untuk malam ini, Melodi Antarabangsa, Radio Klasik. Lagu tema CCTV di Radio Klasik.

Baik, berlalu tiga buah lagu yang dimuatkan untuk pertemuan kita dalam rancangan Melodi Antarabangsa malam ini, saudara. Dan juga lagu tema siri TV pilihan yang dah pun juga dikutarakan tadi. Sementara ini lagu petikan daripada filem Sangam Bowl Rather Bowl. Dan dalam pada saya nak berikan jawapan untuk lagu tema siri TV malam ini, saya pun siapkan seteko kopi panas untuk dinikmati saudara malam ini. Wow, pekat lain macam malam ini, saudara. Jemput jemput minum sama-sama kalau saudara juga sedang minum-minum waktu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barulah lancar sikit sudah. Barulah lancar sikit tekak ni. Baik, apapun untuk perkongsian dalam lagu tema siri TV yang dah pun dikongsikan kejap tadi, dicadangkan oleh pendengar Radio Klasik Azizan Said, The Artist, untuk lagu tema siri TV yang dah pun dikudarakan tadi. Tapi malam ini sedara, malam ini, lain macam. Tak ada yang tak ada yang percaya mereka dengan betul malam ni. Okey, lagu tema siri TV ni tentang siri TV era tahun 70-an sebetulnya. Penghujung tahun 70-an. The Hardy Boys ataupun juga dinamakan dengan tajuk Nancy Drew Mysteries. Cerita tentang dua watak adik-beradik ni. Frank Hardy dilakonkan oleh Parker Stevenson. Seorang abang yang tenang sikit lah. Abang mesti lah tenang. Tenang, matang, berfikiran logik, macam tu. Dan adiknya, Sean Cassidy, lakonan Sean Cassidy, iaitu Joe Hardy, adik yang sentiasa berani, agresif, spontan dan seringkali bertindak melulu. The Hardy Boys untuk siri TV ni. Tak ada yang berjaya menekan dengan betul malam ni. Apapun, terima kasih. Terima kasih untuk perkongsian yang dicadangkan untuk dimuatkan dalam lagu tema siri TV minggu ini. Yang lain lagi kalau nak cadangkan, boleh saja hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Baik, menanti suara kejap nanti, meneruskan pertemuan untuk Melodi Antarabangsa malam ini. Ada lagu nyanyian Bee Gees.

La cui di cadangkan oleh siapa tu? Rizwan Ali dari Felda Bukit Pucung Triang Pahang mencadangkan lagu ini untuk dimuatkan dalam Melodi Antara Bangsa. Bee Gees, More Than a Woman. Baik juga nanti ada irama Fadang Fasir dari Amal Hijazi. Aywa tayyib. Amal Hijazi untuk lagu ini, Akhir Gharam. Baik, semudikan terus merancangkan lagi pertemuan kita untuk Melodi Antara Bangsa malam ini. Selamat menikmati malam sambil bertemankan kami dengan seleksi lagu-lagu terbaik dihidangkan dalam Melodi Antara Bangsa. Dan ini dia seketika dengarkan dulu lagu nyanyian The Collagen King. Scorpions untuk lagu ini, Still Loving You. Menggemit kenangan, Melodi Antara Bangsa, Radio Klasik.

0: kenangan dari seluruh pelusuk dunia kami muatkan dalam melodi antarbangsa.
1: Aghani alimiyatun tuhyi adh-dhikra lil-madi ala Radio Classic.

ايوه طيب، جميل جدا جميل جدا ما شاء الله. مع السلامة وإلى اللقاء. أمل هجازي أخير غرام antara lagu yang dimuatkan dalam perkongsian antara rancangan melodi antara bangsa malam ini sedang menghitung waktu meniti masa kita semakin menghampiri 10 malam untuk kita beralih ke ruangan berikutnya nostalgia di klasik kejap nanti untuk hidangan selanjutnya. Hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik menanti silakan untuk jam berikutnya. Dan untuk malam ini, melodi antara bangsa ditamatkan di sini. Terima kasih semua. Terima kasih atas segala bentuk sokongan, kiriman WhatsApp, cadangan dan sebagainya. Lagu-lagu yang dicadangkan juga, ya, lagu tema siri TV yang dicadangkan untuk dikongsikan lagi untuk pertemuan-pertemuan mendatang nanti. InsyaAllah saya cuba untuk tunaikan, saya cuba untuk bawakan dalam perkongsian-perkongsian mendatang nanti insyaAllah. Jerat joling untuk lagu ini, Everlasting Love, mengakhiri melodi antara bangsa malam ini. Radio Classic.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pahit.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan di Roma Merentah Zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Sabaran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan di Roma yang merentah zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawah saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan di Roma yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Saudara sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam, juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

Nostalgia di classe.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia, selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini, di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik, dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara, terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Nostalgia di klasik.

Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini, untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini. Untuk saya tamatkan tugasan di sini, bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: bini. Sekarang bukan bini saja, rupanya ada anak lagi ya.
1: Janganlah marah saya.
0: Tak mau.
1: Marilah.
0: Sekarang tak mau.
1: Tak mau, betul.
0: Betul.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Menggambit kenangan dengan irama yang merentas zaman, menerusi

0: Assalamualaikum YB.
1: Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kobun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Lah anak-anak orang tak payah duit. Apa?

0: Sendaan juga Mila tu mak. Apa nak jadi-jadilah.
1: Tak ada

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bayina. B-A-Y-I-N-A-H. Bayina. Bayina adalah keterangan atau bukti yang jelas, terang dan nyata.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hijr ayat 39 hingga ayat 44.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, inilah satu jalan yang lurus yang tetap aku memeliharanya.

0: Sesungguhnya hamba-hambaku, tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat dengan pilihannya sendiri.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka yang menurutmu.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
1: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
3: 5.30 minit petang di Radio Klasik mengkamit kenangan.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan studio rakaman, Orkestra RTM. Lagu-lagu menggamit kenangan, iringan Orkestra RTM bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Datuk Francisca Peter, Akulah Kekasihmu. Lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Abdul Jalil bin Saleh, digubah semula oleh Lu Shu Chin. Seterusnya, lagu persembahan Misha Omar bertajuk Pulangkan. Lagu ciptaan Muhammad Faizal Maas atau Ajay, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan dan Datin Paduka Shuhaimi Baba, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam.

Orkestra RTMD Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan studio rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan dua buah lagu. Lagu persembahan Azian Mazwan Safwan, lagu bertajuk Cinta Embunan Pagi. Lagu ciptaan Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MG, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Dan lagu persembahan Fauzia Latif bertajuk Bukan Kemahuan Fikiran. Lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Bob Lokman, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.
1: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum Cik, boleh tumpang tanya?
2: Waalaikumsalam, nak tanya apa tu?
1: Ni, kalau sesen Radio Klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
2: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar, 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili, 90.1.
1: Okay.
2: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai. Dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
1: Oh.
2: 106.7.
1: Okay, terima kasih banyak-banyak.

0: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Saya Mutalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad dikenali kerana kekayaan jiwanya dalam kemiskinan harta. Beliau adalah seorang yatim yang membesar dalam asuhan wahyu. Seorang pemuda yang lebih mencintai kebenaran berbanding perasaan bapa tirinya sendiri. Inilah Umair bin Sa'ad, pemimpin yang berjalan kaki ribuan kilometer dari Syam ke Madinah hanya untuk membuktikan bahawa beliau tidak mengkhianati amanah satu dirham pun. Nama penuh beliau, Umair bin Sa'ad bin Syahid bin Qais bin Nu'man bin Amru Al-Ansari Al-Aus, lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Beliau memeluk Islam sejak kecil, iaitu masih lagi usia remaja. Beliau wafat pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 25 hijrah di Syam. Umair dibesarkan oleh bapa tirinya, Julas bin Suaid. Selepas bapanya wafat, Julas sangat menyayangi Umair. Namun satu hari, Julas mengatakan kata-kata nifak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu, Umair berkata, "Wahai ayah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tetapi bagiku, Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya." Umair melaporkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya ayat 74 surah At-Taubah yang membenarkan kata-kata Umair. Sayyidina Umar melantik beliau menjadi gubernur di Hims, Syria. Selama 10 tahun memegang jawatan, beliau tidak pernah mengirimkan sebutir gandum atau satu dirham pun hasil cukai ke Madinah. Apabila dipanggil oleh Sayyidina Umar, Umair datang dengan hanya membawa sebatang tongkat, sebekas air dan sehelai kain. Apabila Umar bertanya, "Mana harta Baitul Mal?" Umair menjawab, "Aku mengumpulkan hasil dan menggunakannya untuk membina jambatan, membaiki jalan dan memberi makan orang miskin di sana, sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dibawa ke sini." Umar menangis melihat kezuhudan panglimanya yang tidak memiliki harta pribadi walau sedikit pun. Terdapat riwayat yang menunjukkan kecintaan Rasulullah dan para sahabat terhadap kejujuran Umair. Antaranya, selepas peristiwa Umair melaporkan kata-kata bapa tirinya dan turunnya wahyu, Rasulullah memegang telinga Umair dengan penuh kasih sayang dan bersabda, "Telingamu telah menjalankan tugas dengan baik, wahai anak muda, dan Tuhanmu telah membenarkan kata-katamu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi." Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah memuji Umair. Sayyidina Umar dikenali sangat tegas dalam memilih pemimpin. Pernah berkata, "Aku berangan-angan jika aku mempunyai lelaki-lelaki seperti Umair bin Sa'ad untuk aku gunakan mereka dalam menguruskan urusan umat Islam." Umair bin Sa'ad mengajar kita bahawa jawatan bukan peluang untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi bebanan amanah yang menghujam jiwa. Beliau wafat dalam keadaan rumahnya kosong daripada harta dunia, namun hatinya penuh dengan keredaan Allah. Beliau membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan tidak diukur pada banyaknya harta, tetapi seberapa bersih integriti amanah yang dijaga. Demikianlah kisah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi siap masa lekat di jiwa. Puding telur buah kuini manisan letak dalam tempurung. Selesa sungguh peraturan ini yang dijaga ketua kampung. 6.22 minit pagi. Kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan Zurina Hassan. Berduet bersama dengan M. Jamil Jamaluddin. Lagu Berdendang Ria. Itulah dia. M. Jamil Jamaluddin ni lahir di Bukit Naga, Kelang. Kalau mengalunkan azan, suaranya cukup memukau sehingga berpusu-pusu orang nak datang tempat tu, masjid ataupun surau. Baiklah saudara, selamat sampai ke destinasi yang sudah mula perjalanan ke pejabat ataupun yang dalam perjalanan nak hantar anak-anak ke sekolah. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh dan terus dia mendengar kami sentiasa menerusi RTM Klik. Itu yang buat Azura sayang sangat tu. Ada yang pagi-pagi mereka tak dengar suara Azura lagi, tapi dah tahu dah. Ini mesti Azura bertugas. Terima kasih lah yang menyapa Azura di WhatsApp Radio Klasik. Kita ada topik menarik mengenai ketua kampung, ketua komuniti ke, ketua flat ke, di kediaman saudara. Cerita sikit. Pukul 8 pagi nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita dengar sekejap lagi Nana dan juga Acik Mainan Cinta. Dan ini dia Rafi Hussein, Mencari. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan Vladia Surge, Isabella. Semua lagu ciptaan Datuk Sifu M. Nasir dan liriknya oleh Bob Lokman tahun 1989. Lagu Isabella ni pernah satu ketika di King Studio, Datuk M. Nasir suruh Bob Lokman buat lirik. Setelah lirik dibuat, tapi Datuk tetap tak puas hati. Suruh buat lagi, suruh Bob buat lagi, buat lagi, buat lagi. Sehinggalah terciptanya lirik Isabella. Jadi itulah dia Bob Lokman, penulis lirik, seorang yang baik, penyabar. Terhasilnya lagu Isabella sehingga popular di seberang sana, di Indonesia. 6.40 minit pagi. Sekarang ni Azura nak kongsikan kepada saudara cerita kisah kehidupan. Ini Azura suka tengok video kanak-kanak ni. Seorang kanak-kanak mencuri perhatian ramai apabila menjawab soalan matematik dalam hanya beberapa saat menggunakan teknik pengiraan unik tanpa bantuan kalkulator. Saudara boleh tengok di threads, ada video dekat situ yang memaparkan kanak-kanak itu menggunakan teknik mental arithmetic untuk mendapatkan jawapan dengan begitu pantas. Dia macam berjoget-joget, tangan kiri kanan apa macam yalah mengira, tapi badan dia joget-joget-joget-joget, tak payah guna kalkulator. Ada seorang ni, dia cakap, "Dek, akak baru nak tulis ke skrin putih tu. Kau dah siap kira?" Macam-macam lah, ruangan di komen tu turut dibanjiri pelbagai reaksi daripada pengguna media sosial yang kagum dengan kepantasan teknik pengiraan kanak-kanak tersebut. Bayangkan kalau masa peperiksaan matematik semua pelajar buat macam tu, memanglah. Dan ada yang katalah macam ni rupanya teknik pengiraan. Patutlah seorang anak murid saya kira-kira dia kira-kira tangan berjoget-joget, badan joget-joget, memang tak ada kalkulator dan tak ada nak guna kalkulator, tapi selalu betul jawapan dia. Itulah antara yang ditulis di media sosial. Seorang lagi dia kata, "Sebagai accountant saya rasa tercabar tengok video ni." Macam-macam lah. Baiklah saudara, 6.42 minit pagi. Kita ada topik menarik, bukan pasal kira-kira, tapi pasal ketua kampung, ketua flat, ketua komuniti di tempat saudara. Macam mana gaya mereka? Macam mana? Cerita sikit lah. Boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Pukul 8 pagi nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita dengar sekejap lagi Datuk Sudirman Haji Arsyad Punch Card. Kita ada Erna Montes Mimpi Pertama. Semuanya bersama kami, Sajia.

赤でもしいつないし、あなたのカイラママだ。Ah, itu lagu asal Jepun, Asami Kobayashi. Sebuah lagu apa ni, nyanyian Jilly Remy tadi, bas nombor satu. Lagu tu pun dimuat dalam carta gitar pujaan ya, setiap hari Jumaat pukul 9.15 minit malam. Jadi undi, jangan tak undi. Kita sebut pasal bas ni, Azura dah lama tak naik bas. Tapi kalau Azura naik bas, Azura biasanya akan duduk baris ketiga bahagian depan sekali. Tapi ada orang suka duduk di bahagian belakang. Tempat letak kaki atas roda tu kan. Macam-macam lah. 6.53 minit pagi. Dan sekarang ini Azura nak sampaikan keadaan ramalan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di beberapa tempat negeri Perlis, Perak, Selangor, Putrajaya, Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur. Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat di Labuan. Hujan di beberapa tempat pedalaman Pantai Barat, Tawau, Kudat, berangin di Sandakan, Sarawak hujan di beberapa tempat, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu. Cuaca sebelah petang semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat kawasan pedalaman Kedah. Ribut petir di beberapa tempat Perlis, Pulau Pinang, Kuala Lumpur. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor. Tiada hujan pula di Putrajaya juga Melaka. Di Sabah ribut petir di beberapa tempat pantai barat juga Sandakan. Hujan di beberapa tempat pedalaman Tawau, Kudat. Tiada hujan di Labuan. Dan akhir sekali di Sarawak ribut petir di beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Sarike. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, hantar lagi cerita-cerita menarik saudara. Kisah mengenai ketua kampung, ketua flat di kediaman saudara. Ada yang hantar dekat Zura. Acik ni pernah orang lantik jadi ketua kampung. Tapi acik tak pandai cakap. Terpaksa tolak. Macam-macam lagi lah cerita dia. Boleh hantarkan melalui FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu bermula pukul 8 pagi nanti. Kita nak dengar sebuah lagu ciptaan Datuk Sifu M. Nasir dan liriknya oleh Seth Datuk Awi.

saya Mutalib Raja Digital Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Itulah dia Zani and 50-50 rela tak berteman. 7:17 minit pagi. Sayalah Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, menerusi sajian klasik sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Saudara, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah Grand Prix F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober ni. Nanti sama-sama kita nantikan. Baiklah saudara, 7:30 kita ada cubit-cubit manja. Topik mengenai apa? Mana yang dah tengok FB tu, mereka akan tahulah. Juga topik menarik, menerusi sajian klasik pukul 8 pagi nanti. Ramai yang dah hantar cerita pasal ketua kampung, ketua flat lah, macam-macam lagi. Ada yang kena lantik, ada yang tak dilantik, macam-macam lagi. Boleh hantar banyak lagi menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar The Mercy sekejap lagi, Jangan Kau Datang. Tapi sebelum itu, Dato' Aisyah, Seloka Rindu. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: tak sia-sia belajar Doremi Fasola Tidur tadi.
1: Awak ni Suzana, saya ni kan doktor merawat pesakit, bukannya penyanyi.
0: Oh, no doktor ni. Sekali-sekala, tak ada salahnya. Eh, tapi apa pun tahniah tahu, Sepanyol menang Piala Dunia.
1: Ha, tak sia-sia saya beli baju Sepanyol tu. Bersengkam mata jugalah tengok perlawanan akhir di saluran sukan Plus tu di RTM.
0: Tapi kali ni doktor kena sambung lagi tau tengok saluran RTM, sebab RTM kan penyiar rasmi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung sekarang ni di Scotland sehingga 2 Ogos ni, hari Ahad ni.
1: Ya, saya tengoklah. Memang tak lepas peluang mengikuti liputan siaran langsung aksi atlet negara di saluran Sukan Plus di MyTV 111. Di RTM Klik juga ada, dan di media sosial rasmi RTM turut disiarkan juga.
0: Saya sempat juga tahu tengok grandstand upacara pembukaan Jumaat lepas.
1: Itu pembukaan. Jangan lupa grandstand upacara penutup pada 3 Ogos pukul 2.30 minit pagi hingga 5.30 minit pagi.
0: Oh, pagi. Oh, ngantuknya. Tapi tak apalah. Sebab Dr. Asi punya pasal, saya tengoklah nanti.
1: Suzana, RTM juga menyediakan liputan siaran langsung laporan harian hingga 2 Ogos ni dari pukul 1 pagi hingga 4 pagi. Sorotan harian pula disiarkan hingga 3 Ogos.

0: acara dipertandingkan?
1: Ada 64 acara melibatkan 8 daripada 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Termasuklah angkat berat, renang, berbasikal track, bola keranjang 3x3, ada gimnastik artistik, judo pun ada, bowling padang dan olahraga.
0: Wah, banyaknya. Harap atlet kita dapat bawa balik pingat dan mengharumkan nama Malaysia.
1: Seramai 59 atlet, termasuk 22 atlet para, dan mereka menyiasatkan 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa berdasarkan potensi dan prestasi mereka.
0: Baiklah Suzana, saya nak jumpa Dr. Azman ni. Dah janji dengan dia nanti lewat pula.
1: Nanti kita pergi hiking ya, Doktor.
0: Bab tu saya tengoklah.

drama dan seni lakon. Ada gambar Tan Sri P. Ramli, ada gambar Dato' M. Jamil. Jadi siapa-siapa yang nak jadi pelakon, hantar, tulis nama, alamat, hantar ke P.O. Box 18 Katong, Singapura. Itulah dia. Zaman dulu-dulu macam mana nak promosi, nak cari pelakon. Baiklah saudara, 7.38 minit pagi. Terima kasih kepada Cik Aki Ulu Ceka Kuantan. Dia kata anak saya tingkatan 1, Zura. Suka dengar DJ Azura. Nanti dia akan cakap Aunty Zura bertugas pagi ni. Kami dengar radio dalam kereta masa hantar anak ke sekolah. Sebenarnya Cik Aki dan juga pendengar sekali radio yang lain, kita ada ramai lagi pendengar-pendengar generasi muda yang mula mendengar radio klasik pada waktu ini. Khasnya mereka yang dengar RTM Klik, yang didorong oleh ibu bapa mereka sendiri juga. Nak-nak hantar ke sekolah, masa itulah mereka belajar mendengar radio klasik. Terima kasih banyak-banyak. Kita dengar sekejap lagi Datuk Yasmin Yusof Bonika. Tapi sebelum itu, Erozaini, Desa Kekasih, semuanya bersama kami. Sajian Klasik.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia, kembara impian seorang nelayan menerusi album perjuangan tahun 1982. Sebuah lagu puisi, saudara. Lagu puisi nyanyian S. Sahlan, suara yang tinggi, yang gemersik. Wajah macam Kid Sage, masa muda-muda dulu. Sudah tak tahu ke manakah gerangannya. Dulu katanya tinggal di Seremban, S. Sahlan. Sekarang kita doakan agar semuanya sihat-sihat sejahtera. 7.49 minit pagi, pungutan pingat setakat pukul 8 malam tadi, hari Ahad ya, 26 Julai 2026 malam tadi, menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Australia 23, England 15, Nigeria 6, Scotland 4, Afrika Selatan 6, Canada 4, Malaysia 2, New Zealand 4, Wales 3, India 2. Tapi apapun, tahniah berita pagi tadi. Anik Kasdan angkat berat menyumbang untuk pingat emas yang pertama. Baiklah saudara, terus dia bersama kami. Azra tak sabar nak bacakan cerita-cerita menarik mengenai ketua kampung. Ketua flat pun boleh. Tak kisahlah ya. Macam-macam cerita sebenarnya. Nanti Azra akan bacakan satu persatu bermula pukul 8 pagi nanti. Hanya menerusi FB Radio Klasik saja. Kejap lagi kita ada Hermantino, Cinta Tertahan-Tahan. Kita ada ini dialah Ziana Zain, dengarkanlah kajian klasik.

0: Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin Radio Klasik.
1: Kepada pendengar Radio Klasik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
2: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.